0: Ririn, makan apa sih sendirian? Bunyi kriuknya kedengaran sampai kursi depan loh.
1: Aduh Maya, santai dong. Ini nih mood booster perjalanan kita. Cobain deh, pasti langsung melek.
0: Loh, ini serundeng kentang. Kok ada abonnya banyak banget? Bumbunya juga kerasa asli, gak kayak bumbu instan.
1: Yeay, makanya jangan menahan HP terus. Ini serundeng kentang suci. Kentangnya garing, abonnya pilihan. Dipadu sama bumbu dapur berkualitas. Dimakan pakai nasi hangat, oke. Digadoin pas santai begini, apalagi. Nagih banget.
0: Hah? Enak banget. Beli di mana? Luar negeri ya?
1: Luar negeri matamu. Ini asli Padang Panjang, Mai. Ini terdaftar di UMKM kita loh. Bahkan jadi produk paling laris di Festival Melayu di Yala, di Thailand kemarin. Keren kan?
0: Jangan sampai perjalanan atau waktu sampai Anda hambar. Hadirkan kelezatan serundeng kentang suci. Perpaduan sempurna kentang renyah dan abon pilihan yang kaya rasa. Cocok untuk lauk, cemilan, atau oleh-oleh spesial.
1: Kami juga siap melayani orderan dapur MBG. Tunggu apa lagi? Kunjungi home industri kami di Sleng Atas Padang Panjang atau hubungi kami di 0823-8222-4997. Follow juga keseruannya di TikTok, Instagram, dan Facebook Serundeng Kentang Suci.
2: Serundeng Kentang Suci, kriuknya mendunia.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BBS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Bahana.

103,2 Ban FM. Yalah, selamat siang Nusana Pandangan. Selamat siang untuk Aziza Ramadhani di Tanah Hitam ya. Minta lagu Sipatong Patah Sayo di sana ya. Itu lagu kedua Kalah Cinta di Arato. Salam kompak selalu dari Aziza Uni, spesial untuk Kak Alda, Kak Dono, Kak Nino, Bang Aldi, sama istri tercinta Kak Wiwit, sama Jo, si Jambak Nining, Bapak Zainal dan Kak Sasa Donyo. Uni makasih banyak Ban FM Rancak Bana. Ayolah, makasih pula untuk Aziza lah bergabung ya. Dari Aziza di sana ada Aldi di Jakarta minta lagu pula ya. Ada minta lagu Bidadari dari Sarugo, Jo Kapitiang Lubang Batu. Istimewa untuk Kak Sandra, Aziza, Jo keluarganya ya. Yalah, terima kasih banyak Aldi lah bergabung di Siko ya. Ayah, salam pula untuk orang rumah. Semoga sehat selalu tentunya.

102,2 FM. Bila selamat siang saja untuk Aldi dan suku bandar sama lagu ko ya, bersama orang rumah, kawan-kawan, nampak Zainal Bagai dan ada di Jakarta di sana ya. Yalah, dari Aldi di sana ada Azizah tadi ya, tu ada tadi lah kita putarkan lagunya ya, tu ada One Mister tadi di sana ya. Ayolah, selamat siang saja untuk One Mister. Nah, suku lagu jo Bini Sampili. Aduh, Pani Fabiola sama Lejo Kepalo ya. Ayolah, spesial untuk One Mister. Salam-salam untuk kasado-sadonya di Bungkui Kameh kasadonya ya. Salam-salam pula untuk yang lagi siaran, untuk One Onen Bagai katanya di sana. Dan untuk ada sana, dari Sabang sampai Merauke, dapat salam dari One Mister. Dan ada di Kabun Naga di hari kini ya. Ayolah, untuk di sana nalai masih ditunggu. Nangka minta lagu berkirim salam ya, masih ambo kawanan di Siko di sana dari pukul 9 sampai pukul 2 baleh ya. Buliah dua lagu. Ikatan Jang di telepon balik ka. Ila cerita lain mangke sada mangecek pulo ya. Ila di sana lanjut ya.

0: Ini Sambili, sama Fondi Pabila, Swali juga Palu.
1: Tanya aja ya.
2: Ah, betul.
1: Boleh juga. Jalan ke Bukit Tinggi kemana?
2: Oh, ke Bukit Tinggi.
1: Ah.
2: Kalau ke Bukit Tinggi ke Sika, nanti. Pas mana?
1: Kalau ke Solo?
2: Kalau ke Solo, ah, ke Marina, nanti.
3: Ah, betul. Ah,
1: kalau ke Padang?
2: Ah, kalau ke Padang, nanti. Akasiana, Rahaya.
1: Akasiana, apa, Pak?
2: Akasidua, ah, betul.
1: Oh, Akasidua.
2: Sebenarnya, nanti, ini mau ke mana? Sejak tadi bertanya terus, Pak, saya.
1: Nggak ada, eh. Cuma menanya saya. Ah, ini nampak di kalian selepoh.
2: Kalau selepoh nanti tanya, dek. Adia saya makan lemak di rumah makan upiak layuah nampak saya.
3: Ah, kami tiba dulu tinggal saya.
1: Oh, makan lemak ya di situ?
2: Iya, dek.
1: Awak di rumah tadi tempat sambal, dek. Enggak, hanya makan lemak di situ. Ayolah.
3: Itu yang berang kami, dek. Tapi, awak.
1: Enggak berang kau ando, dia berang selepoh.
2: Selepoh, iya,
1: iya. Ada
3: dulu. Ada kau, dek.
1: Hai.
3: Sos dulu.
1: Busa tak bisa ni kecang kau. Ada yang mencari selepoh, mak nak ada busa kau mak. Nak ada SMS ni tadi kau.
3: Ija bagi bagi je tak senyum lah sekali ada cantik.
1: Senyum senyum lah, senyum lah.
2: Senyum lah, senyum.
1: Ayah senyum ayah.
2: Ah, aku minta minta busa aja lah, bilang tak apa.
3: Iya, sorry.

107,2 Bon FM. Selamat siang untuk Bunda Dahliar, Nyong dari Timur ya Bunda ya. Masa Moca ya udah deh akan sedang diputarkan ya Bun. Selamat siang pula untuk Bu Opri di Riau. Nah minta lagu di ujung rantian rata setelah ikut kita putarkan ya. Ada Malah PHO dan di sana penangnya untuk kawan-kawan kita di Ladang Lawe, Andi Ladang Lawe ya. Untuk Ika Tanjung kita kirimkan lagu spesial untuk Icin. Dia di sana-sana kita nasuk ke mana aja lagu Minang ya. Dan untuk wali murid pasti sibuk bana ya untuk persiapan anaknya besok nak masuk sekolah ya. Semoga lancar-lancar saja untuk di sana kesadonya. Di sana masih di Minang Maimbau bersama Mbak Saleha di Siko. Ada Cahaya Udah dia ada ya di sana ya. Spesial untuk di sana. Nah masih bergabung di 107,2 Bana FM. Rancak bana.

103,2 FM. Yalah, selamat siang pula untuk Acik John yang ada di Simawang ya. Minta lagu Cinan Bana dari Fauzana. Biko diputarkan ya Cik ya. Bersabar dulu ya, kita putarkan Cik-Cik dulu ya. Yalah, selamat siang dan salam penanga. Masih ditunggu dan kamu minta lagu berkirim salam, silahkan di WA saja, di chat saja. Dipasang singke ya di 0821-2270-8300. Yalah, lanjut di sana di ujung lantian rata spesial untuk Bu Ofri di Riau dan Malape Hao ya di sana ya. Aduh, Acik John beko jo Cinan Bana ya, nan ado di Simawang. Spesial untuk di sana nan suku Bana jo Debbie Betering Indah ya. Yalah, selamat siang untuk di sana kesadonya.

0: Ini Kak Dewi mau ke Demas buat kebutuhan sekolah anak. Melihat banyaknya biaya, langsung mundur. Tenang, ada cara emas bebas cemas, bebas biaya di luar Nurul. Temukan cara emas dari emas di bank BSI atau BSI agen terdekat.
1: Cerita tentang emas
2: dalam bukan mas-mas ini maksudnya.
1: Nah, emas yang ini kamu pasti butuh dana untuk masa depan, dana pendidikan.

0: pasti. Pokoknya lebih pasti. Masa depan lebih pasti dengan emas. Cicil emas di PSI. Pasti. Pasti happy, cicilan ringan. Pasti cincai, jangka waktu fleksibel. Pasti santai, karena ansurannya tetap. Pasti nyaman, emas tersedia di awal dan sesuai syariah. Apply-nya, modal KTP aja. Tunggu apa lagi? Segera cicil emas sekarang. BSI Cicil Emas. Masa depan jadi lebih pasti.
1: Bank Syariah Indonesia.
2: PT Bank Syariah Indonesia Perserut, TBK. Kantor cabang pembantu Padang Panjang, Jalan Soekarno-Hatta, nomor 5 dan 6, CD Bukit Suringan, Kota Padang Panjang.
3: Lah, ini bagus nggak?
4: Bagus.
3: Kalau yang ini, bagus nggak?
4: Lumayan.
3: Kalau yang ini?
4: Sin, mau beli apaan sih? Ribet banget milihnya.
3: Iya nih, aku pengennya pernak-pernik yang unlimited gitu. Kan buat si doi. Kalau yang ini buat ayah, untuk alat-alat perlengkapan kantornya. Dimintain tolong gitu, aku kan juga pusing milihnya. Takut dikomplain sama orang kantor ayah.
4: Yaelah, toko buku Rahmi dong.
3: Toko buku? Hello, hari gini toko buku banyak gak adanya kali.
4: Cindy, katanya update. Percaya deh sama aku, ke toko buku Rahmi aja.
5: Iya dong, di toko buku Rahmi semua pasti ada. Mulai dari alat tulis, buku, tersedia juga buku yang udah disampul. Selain itu, toko buku Rahmi juga menjual pernak-pernik unik dan lucu. Tentunya bisa langsung dikadoin. Malahan nih ya, saking lengkapnya, toko buku Rahmi juga menjual berbagai macam barang kelontong. Yang terpenting nih, di toko buku Rahmi sekarang juga menjual figura dan jam. Kalau mau fotokopi, di toko buku Rahmi sekarang juga udah bisa. Untuk pelayanannya gak usah ragu, sangat ramah dan menyenangkan. Langsung aja datang ke toko buku Rahmi yang beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 234D Pasar Padang Panjang, atau bisa juga hubungi Ferry di 0852-6324-0403.
3: Lah, aku gak mau tahu, anterin aku sekarang.

0: juga ke sono, gak pakai tapi-tapi, yes! Toko Buku Rahmi, pelayanan nomor 1.
1: Bahana.
2: Rancak Bana.

103,2 FM. Bila sana penangan selamat siang untuk Andila Danglawe. Ha, baru tak baca baru yang dia. Yalah, kita dengarkan ada lagu Sapayong, pilihkan saja untuk ada Kak Saleha katanya ya. Yalah, selamat siang untuk Andi di sana ya. Assalamualaikum Kak Saleha, putarkan lagu Cik Kak Sapayong. Boleh dua yang dia beko. Kak pilihan secek lah ya lagunya ya. Salam-salam untuk pecinta bahana Kak, spesial untuk Kak Saleha. Makasih banyak ya. Ayolah, makasih banyak lah baga buang Andi. Ya beko diputarkan lagunya ya. Iyalah. Ada dari yang judulnya Sapayong, ada dari Ratu Sikumbang, Intan ya. Yang aslinya penyanyinya John Kinawa ya. Yalah, John Kinawa saja. Yalah, di sana pandangan. Selamat siang untuk Andi Ladang Laweh ya. Di belakangnya Andi di sana ada pulau dan bagabuang kok. Assalamualaikum Saleha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikut dari Tek Nindut di Pitala. Yalah, selamat siang untuk Tek Nindut ya. Ada yang dari Pitala. Tek Nondut. Nondut. Yalah, Pitala. Ya, mudah-mudahan sehat saja kabarnya di siaranku ya Tek ya. Yalah. Aduh, judulnya lagu Segala Gadang. Salam-salam untuk kesadonya, spesial untuk Kasaleha ya. Ya, terima kasih banyak. Boleh cik lain Tek Nondut. Boleh duo request anak kini yang minta lagunya ya. Ya, Segala Gadang. Iya toh. Yalah, boleh duo cek lain boleh ya. Yalah, biko diputarkan lagunya ya. Itu ada Ibu Aira di sana ya. Yalah, selamat siang untuk Ibu Aira. Mudah-mudahan lain sehat saja di siang nangko ya. Kita jarikan dulu segala.

Gadang ya, sagalo gadang. Iyalah. Iyalah, celai biko ado hari parintang ya untuk andi ladang lawe, to ado untuk atek nundut ko ado ipang dirala batahun dirantau. Iyalah, biko kita dengarkan lagunya ya. Dulu bahasa yang sayang boleh juga itu lagunya. Yalah, cek aja di sana ya, kita bacakan boleh pola itu dari Ibu Aira. Yalah, selamat siang Bu Aira, mudah-mudahan lagi sehat saja di siang nangko ya. Sibuk-sibuk pula Ibu Aira kok mempersiapkan anak besok sekolah kok. Yalah, semangat yang sedang sibuk-sibuk untuk wali murid ya di sana ya. Untuk Bang Jack kok ya, anaknya bisa masuk sekolah kok. Yalah, itu di sana untuk siang leko lagu Ibu Aira apa judulnya kok. Assalamualaikum, minta lagu Tungkek Mambok Rabah kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yalah, Tungkek Bana Mambok Rabah ba'alai Rabah sadonya ya. Tungkek Mambok Rabang. Yalah, mulia cek lai. Mulia matamu cek lai Bu Aira. Di WA cek lai di. Tungke membau rabah. Tungke. Adonan DJ kita giakan ya. Agak bagoyang lah sih nak. Ayolah. Tu sialeko di belakangnya Ibu Aira di sana ya. Yalah, hari lah hujan lah turun pulu. Halo orang Bukit Tinggi. Ya lagi tengke Moraba besti. Yalah, selamat siang orang Bukit Tinggi ku. Beko dibutakan lagunya di. Ya basaba di. Rang Bukit Tinggi besti gitu ku. Rang Bukit. Besti. Besti yuk cik lah hilang mainnya ya. Ini di piaman. Yalah di sana pandangnya ya. Dari Shell itu Rambuki. Ayah Denai. Yalah, Ayah Denai. Eh Denai, assalamualaikum, assalamualaikum ya Denai Pitala, minta lagu Cek ya, lagunya Anak Mama Anak Mintu, salam-salam untuk kesadonya. Ayolah, Anak Mama Anak Mintu. Ayolah, sebentar ya diputarkan lagunya ya Denai. Ayolah ya. Iyalah, itu dari Sialeko. Sagalu Gadang lah tadi nak.

anak mentua, anak mama, ayolah. Ibu Aira, tungkek mambo rabah sapa yuang. Yalah, di belakangnya siapa yang sial lah ko? Anak mama mintu, amai gaul cik lah ya. Pusa-pusa jandu. Sabantan dulu mah. Leda tu.

Taju Janda Kawan tu ada Ayah Tarayu Janda Kambang, Bujang Jo Janda tu ada Cakap Jo Janda, Janda Jo Bini Baru.

Mga jando nan bujang cari, demi jando tu bernuansa janda gitu ya. Duda je jando, tu sileko kopi jando, mga kancang jando kayo, ala itu biar jando. Daripada tak siso, tak cinto, berarti nampang ide ya. Ya jana tapi tak siso, alat. Tak cinto kagak jando kayo, pulang ke jando. Ayo lah di sana penangga, biko, tak ada lagu itu dah mah, kopi jando saya, jadi santai deh. Lalu sana pernah kita dengarkan dulu lagu-lagu nanalah dipinta di sana kita tadi ya. Ya untuk nan lain masih ditunggu di sana. Aduh, tunggu dulu permintaan tadi dari tunggu dulu. Sapayong dulu di sana ya. Ya permintaan dari Andi Ladang Lawe. Ya spesial untuk Andi juga keluarga sana di rumah yang sedang sibuk ya Andi ya. Dan untuk di sana tunggu dulu. Aduh, Andi Ladang Lawe, Tek Nendut, Ibu Airah ya Dena, itu Amai Gaul, Cek lah ya, iyalah. Iyalah, salam-salam untuk kasadonya di sana, Rang Buki, Cik Koha tadi, Rang Buki, Besti gitu ya. Manyong kok gak ada di siku lagi. Ialah di sana padangan kita undangkan dulu ada sepayuang, tu ada sagolo gadang, tungkek mambok raba, anak mintu anak mama di sana tu kita kirim-kirim kempulu untuk di sana kita nan lain ya dan mandanga saja di siang nangko ya tu ada orang bukit. Kita undangkan dulu nak sepayuang, spesial untuk di sana nan suka sama lagu nangko ya. Spesial untuk Andi Ladang Lawe bersama sana di Ladang Lawe tentunya.

Ayolah, selamat siang untuk Ika Tanjung. Ada Sapa Yong ini, Ika. Kini sedang hujan lah bahasa payung kita ya. Selamat siang pula untuk Wan Kasanova di Kalimantan bersama Raisa yang webnya ya. Ada lagu Beko Indak Kan Diganti-ganti. Ah, salam-salam untuk yang lagi siaran, untuk yang menangan, untuk yang lama masuk dan untuk yang alun masuk ya. Yalah, selamat siang untuk sana dari Sabang sampai Merauke di sana masih di

0: udah di monarkis nih, lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah, gue pengen ayam yang besar, yang kripnya kedengeran sampai tetangga, terus sausnya bisa milih. Ada nggak yang harganya nggak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh Fresh Chicken Zia, ayamnya jumbo, rasanya enak banget, harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius, sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Fresh Chicken Zia.
0: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk, ke Pasar Kuliner Padang Panjang atau mau ke Pasar Pitawa?
0: Yang di Pasar Kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke Pasar Pitawa, oke?
1: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Fresh Chicken Zia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di Pasar Kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan Pasar Pitala. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
2: Fresh Chicken Zia, gadang, murah, lama dana.
3: Ambon yo balik cincin nah, kalung yo lo, nana mau pakai ku kayak ku jutu hari, jangan pilih na jepit itu lewat.
4: Iya dia adia, malu pilih uan ko dia, adia tu nanda meminta kawan. Nah, ko pitia, Bali na rancak modelnya di.
3: Jadi uan, deh, elo udah koe. Pidi mancak Bali yo uan, sembarang selana, yang penting kan toko ame.
4: Eh, malu amuah sembarang-sembarang, senyo dia, beko nam Pak Narenca diorang baru menyasar. Kata kemas Ilham Pai, di sinantu anca-anca modelnya. Kualitas amehnya yuk pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picaya lah dia. Amuah lamo dia tegak di situ, mah.
3: Yuk subananya, tuan.
4: Iya, dia sayang.
3: Lakih lawan, ke situ lah kini ya. Capek lah, dimak sampainya, tuan. Tunjuk alam, bocil.
4: Yuk, kabar lah dulu dia. Tukage lah baju tu dulu.
3: Iyolah sana, nangka mambali amik, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yusabana rancak. Bagage lah sana, ke toko Mas Ilham, di jalan kantin nomor ampek pulau 2 Padang Panjang. Telepon 0752-85-5-7. Toko Mas Ilham.
5: Deh, Rami lu ngulang baru eh. Apa kakak Dena di bawah saja Bali eh? Sekalian ke pasar.
6: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Ima sih pak.
5: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
6: Imanya tuh, ini dibungkukkan di MT lo mah. Aduh dindangnya di siku ha. Mari lah sih pak. Uni kamu borongi bakso lebay. Alhamdulillah. Orderan uni sedang banyak-banyak. Yo sih pak. Iyo. Uni sekalian ke

0: 5. Toko MT, solusi kelengkapan P&D serta barang-barang harian Anda.
1: Jelaka. Bahana.

Serate ke Bodo Ban FM. Mila, selamat siang untuk Tenem Dut ya. Dan suku pulau jo katupek gole paku di siang nangko di sana ya. Dan kita dengarkan dulu di sana ya.

101,9 FM. Di sana penanga sampai di Siko Pulau Ambo Saleha mengore di sana ya di serangkaian lagu-lagu ranah Minang di sana ya, Minang Maimbau ya, acara kita. Ilan terima kasih banyak atas atensi di sana lama gabung di Minang Maimbau di hari kini ya. Ya terima kasih banyak pulau tenendet ya. Ila di sana ada Rombuki, Mai Gaul, Ayah Dena, Ibu Aira, Tek Nondo di Pitala, di Ladang Lawe, Acik John di Simawang, ya, Ibu Opri di Riau, Bunda Dan Liar, One Mister Aldi Azizah ya. Terima kasih banyak untuk di sana telah bergabung di Siko. Insya Allah minggu pekan di Mungku kita bersambung kembali ya. Ila di sana, Ambo Saleha pamit dulu di acara Nangko. Setelah itu ada rekan kita Pak Prajan di acara selanjutnya di sana ya. Ila, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada gara-gara dan tidak pasti tampaknya ya.

0: Ayope, agi ko la pagi yo. Kopi ko la dingin kulo ha.
1: Oi, la pagi yo. Ayo yo yo yo, tunggu lu. Awak si buka lu. Hai pucuk dicintau dalam tiba. Hai kau akan nyando dulu.
2: Oh, Rin. Ke mana pagi-pagi buta kau?
1: Kawan kau nak tawai. Kawan ikut tak?
2: Ikut ke mana pula?
1: Biasalah proyek lama. Cuma kau janji nak. Kau jangan bagi tahu ayuk kau. Kolokak-kolokak layo kau. Ha.
2: Aman lah bang. Asal ada penutup mulut awak.
1: Nah, yuk kita ke mon. Hai sayang.
0: Ih, abang.
1: Kopi dua biasa.
2: Nah. Uy bang, kau kopi apa?
1: Kopi tropika, aku kopi capinggul.
2: Oh.

0: Hai sayang.
1: Hey, abang.
0: Kopi dulu biasa.
2: Nah, William, kau kopi apa?
0: Kopi Arabica, aku kopi Cepinggul.
2: Ah, kopi apa? Arabica lah bang.
0: Ah.

0: abang tadi yo. Jam sekolah lu nyo balik leh. Induk cuci muka tu ya dak. Setahun lu nyo balik-balik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kemana abang tadi yo bang cuci muka pun tahu yo. Dari subuh tadi entak pagi, dari pagi entak siang. Siang gini lah nak potang baru balik abang tu. Urang cuci kereta api yo dia dah selamuk ko.
1: Iyo, abang tadi ketemu kawan ya jam minum kopi tu ha depan tu ha.
0: Oh, pasti kopi jando muka tu nak. Apa rasa bang kopi jando tu apa resep? Dah tu apa lo beda dengan kopi dumau cang?
1: Ah, kau tahu tak? Kalau kopi jando tu kalau diminum rasa pemen karet. Ah, langsung lengket. Kalau kopi kau tu apa rasa? Macam air betul tebo. Oh, amba.
0: Ondo, abang eh bang. Adik abang kini mau cek kopi wak eh. Itu kopi wak lalu nak mau minum, nak mau puji. Kini kopi jando tu dah nak mau mak sedunia kini nak.
1: Lanyap dek nek, jangan nangis dek. Adik, abang kalau adik nangis, abang nangis. Kenapa adik?
0: Cuma non bang adik kau naknya.

0: Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahana FM, Rancak Bana.

Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Did you know?
1: Menembus angkasa itu udah biasa. Dari zaman dulu, manusia juga udah berhasil berkali-kali terbang menembus lapisan awan. Tapi, bisakah kita menggali menembus bumi? Sayangnya jawabannya nggak bisa, karena semakin ke dalam semakin panas juga suhu bumi. Diperkirakan inti bumi itu bisa sampai 6000 derajat Celcius atau setara suhu permukaan matahari. Nyatanya, penggalian terjauh yang pernah manusia coba cuma bisa sampai 12 km aja, atau cuma secuil dari total diameter bumi. Tapi, kalau seandainya kita bisa menggali sampai terus ke bawah, apakah nyebrang lewat terowongan ini bakal bikin jalan-jalan jadi gampang? Iya juga. Karena kalaupun kita berhasil bikin lubang menembus bumi, masuk ke dalam sana nggak bakal jadi kegiatan yang menyenangkan. Itu karena adanya tekanan udara super tinggi yang bikin tubuh kita bisa meledak. Belum lagi kita harus ngadepin gaya yang disebut sebagai Coriolis Force. Oke, benda aneh apakah itu? Jadi, pendeknya karena bumi berputar dengan super cepat ke arah timur, maka benda yang jatuh ke lubang bakal ditarik bergerak ke arah barat. Artinya, kalau kita nekat lompat ke sana, maka kita akan menabrak dinding lapisan bumi. Sungguh menyeramkan. Oke, tapi kalau seandainya efek canggih itu nggak ada, kepadatan bumi itu sama, bentuknya bulat sempurna, dan kita bisa bikin lubang menembus bumi yang hampa udara, kira-kira seberapa lama kita bisa melewatinya? Jawabannya, kurang dari 1 jam. Ya, lewat gravitasi, kita bisa melesat dari kecepatan 0, terus ngebut sampai 28.000 km per jam, hingga perlahan melambat ketika sampai di tujuan. Jadi, biar gampang, bayangin ini kayak naik roller coaster yang berjalan di rel yang bentuknya U. Jadi, kalau di masa depan kita bisa menciptakan transportasi bertenaga gravitasi, maka jalan-jalan ke seluruh penjuru dunia bisa semakin cepat. Sungguh mengasyikkan. Dan meskipun terlihat keren, nyatanya menembus bumi itu sulitnya minta ampun. Tapi kalau misalnya di masa depan kita bisa menciptakan teknologi yang sesuai, sebaiknya tembus kemana lubang ini dibuat.

Kalau lagi kumpul sama teman, cerita soal hantu itu selalu seru. Meskipun kalau abis denger ceritanya bikin kita takut ke toilet sendirian, cerita soal hantu nggak pernah habis untuk dibahas. Meski begitu, keberadaan hantu masih diperdebatkan. Beberapa orang bilang hantu itu nggak ada, tapi banyak orang lain yang juga mengaku pernah menyaksikan wujudnya. Lantas pertanyaannya, apakah hantu itu beneran ada di antara kita? Nyatanya sampai saat ini belum ada ilmuwan yang berhasil membuktikan wujud sosok menyeramkan ini. Para ahli pun berkesimpulan kalau perasaan melihat hantu atau mendengar hantu itu berasal dari adanya medan magnet kuat, suara berfrekuensi rendah, sampai zat kimia yang mempengaruhi kerja otak. Tapi sebelum bawa bambu runcing di kolom komentar, kita harus tahu kalau penelitian di ilmu sosial, kisah-kisah soal hantu justru bertaburan. Artinya fenomena penampakan hantu memang banyak dalam tanda kutip ditemukan, dan nyatanya fenomena hantu sudah ada sejak peradaban manusia dimulai. Bagaimana ceritanya? Kalau ditelusuri, hantu dan makhluk gaib sudah ada sejak zaman Mesir kuno. Kemudian peradaban berkembang, manusia bikin kebudayaan, sampai kemudian muncul agama-agama yang ngejelasin soal roh dalam diri makhluk hidup termasuk manusia, dan di saat bersamaan ngejelasin soal kehidupan setelah kematian termasuk soal hantu. Karena fenomena hantu ini berkembang dengan kebudayaan, maka itulah mengapa di Britania Raya ada Banshee, di Thailand ada Mainak, dan di Indonesia ada Kuntilanak. Ngomong-ngomong soal Indonesia, zaman dulu ada ilmuwan antropologi yang meneliti tentang hantu di Pulau Jawa. Dia menemukan kalau jenis hantu itu ada yang kerjaannya bikin takut, ada yang bikin orang kesurupan, dan ada juga yang suka mencuri uang. Beda sama penelitian natural science yang menekankan pada bukti eksperimen, para peneliti di social science banyak nanya orang-orang yang pernah ngalamin ketemu hantu, dan dengan begitu menerima keberadaan hantu di masyarakat. Meski keberadaannya terasa ada di tengah kita, sampai sekarang belum ada peneliti yang mampu membuktikan wujud hantu. Tapi bisa jadi itu karena hantu adalah salah satu dari banyak fenomena yang belum bisa dipahami oleh keterbatasan akal manusia. Pada akhirnya, jangan lupa cek buah kasur kalian karena bisa jadi ada sesuatu lagi menunggu di sana.

0: Bangla Anda.
1: Kepanasan, olahraga, dan kepedesan bikin kita mendambakan air. Beberapa jam kita gak minum aja, rasanya mulut jadi kering, susah nelan makanan, dan bau mulut. Tapi kira-kira berapa lama tubuh kita bisa bertahan tanpa minum? Meskipun dipengaruhi oleh berbagai macam faktor seperti kondisi tubuh, aktivitas yang kita lakukan, dan cuaca di sekitar, nyatanya tanpa minum tubuh kita cuma bisa bertahan 3 hingga 5 hari saja. Tapi kenapa sih kita harus minum? Dan apa yang akan terjadi jika kita tidak minum? Ibaratnya minum air itu kayak oli buat mobil. Nyatanya 60% tubuh kita terdiri dari air yang di dalam tubuh berfungsi jadi dalam tanda kutip pelumas buat otot dan sendi, mengatur suhu tubuh, menyalurkan nutrisi dan vitamin ke seluruh tubuh kita, dan mengeluarkan racun dari tubuh kita. Gak cuma itu, di dalam air ada oksigen yang bikin kita tetap fokus melakukan aktivitas sehari-hari. Tanpa air, kita bisa mengalami dehidrasi jika dibiarkan terus-terusan akan menyebabkan kerusakan pada ginjal, kejang-kejang, hingga berujung pada kematian. Tapi bukan berarti kita harus minum air sebanyak-banyaknya. Tubuh kita memiliki batasan jumlah air yang dapat diminum dalam waktu tertentu. Jika dilewati, bukannya semakin sehat, yang ada kita malah bisa mati mendadak. Dalam keadaan normal, ginjal kita hanya dapat menampung sebanyak 2 botol air mineral dalam satu waktu. Belum lagi kalau kita olahraga ekstrim, kapasitas ginjal akan menyusut drastis karena stres. Nah, jika kita minum terlalu banyak dalam waktu yang singkat, tubuh kita akan keracunan oleh air. Akibatnya ginjal kita akan kewalahan, air akan masuk ke dalam darah kita, bahkan ke otak, hingga akhirnya kita kehilangan kesadaran dan pergi ke kayangan. Kalau begitu, berapa banyak air yang harus kita konsumsi dalam satu hari? Kata orang minum itu harus 8 gelas sehari, tapi ternyata itu belum benar. Selain karena cuma bikin perut kembung, ternyata kebutuhan air setiap orang beda-beda. Yang jelas tubuh kita kehilangan hingga 2,5 liter setiap harinya melalui urin, keringat, dan bahkan bernafas. Inilah kenapa penting banget buat kita minum air yang cukup setiap harinya. Nah, sekarang kita tahu betapa pentingnya minum air untuk keberlangsungan hidup kita. Makanya mulai dari sekarang jangan malas untuk minum air supaya badan kita nggak mogok karena kepanasan.

0: Oh, teh mui. Ala siap kok sadonyo persiapan balik si mutiku. Kalau palaminanyo ala, untuk ka kamarnyo ala kulo. Rasunyo lah cukui mah. Piriang galeh jo perlengkapan makan lainnyo ala ado teh. Tantu se ala, itu dalam kamar rambo panuah sadonyo tuh. Deh, ala cukui disiko sadonyo mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juku ali. Langko yo, model jo motif piriang nyanca lo ha. Baso di ma kote. Ye, baso yo kiceknya lo. Ambo Bali ma di toko Evanri, awak kepala lu duonyo. Dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lai toko Evanri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang gale, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-7-77-3-18. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran. Jadi, ke toko Evanri yo teh.
1: Iyo,
0: di situ menjual aksesoris lo mah. Caliak lah capek.
2: Ini Kak Dewi, mau gade emas buat kebutuhan sekolah anak. Ngelihat banyaknya biaya, langsung mundur. Tenang, ada cara emas, bebas cemas. Bebas biaya di luar Nurul. Temukan cara emas gade emas di Bank BSI atau BSI agen terdekat.
3: Cerita tentang emas. Dalam, bukan mas-mas ini maksudnya. Nah, emas yang ini. Kamu pasti butuh dana untuk masa depan. Dana pendidikan.

0: pasti. Mau yang lebih pasti? Masa depan lebih pasti dengan emas. Cicil emas di BSI. Pasti. Pasti happy, cicilan ringan. Pasti cincai, jangka waktu fleksibel. Pasti santai, karena angsurannya tetap. Pasti nyaman, emas tersedia di awal dan sesuai syariah. Apply-nya, modal KTP aja. Tunggu apa lagi? Segera cicil emas sekarang. BSI Cicil Emas. Masa depan jadi lebih pasti.
1: Bank Syariah Indonesia.
2: PT Bank Syariah Indonesia Perserut, TBK. Kantor cabang pembantu Padang Panjang, Jalan Soekarno-Hatta, nomor 5 dan 6, CD Bukit Sulungan, Kota Padang Panjang.
3: 100.2 Bahan FM, the first choice. Information and music.

Suara orang itu beda-beda. Ada yang kalau nyanyi nadanya lebih tinggi dari gedung pencakar langit, dan ada juga yang saking ngebasnya sampai bikin bumi bergetar. Tapi nggak cuma tinggi rendah, setiap orang juga punya karakter suara yang unik. Lalu mungkin kita penasaran, kenapa suara orang itu bisa beda-beda? Untuk jawabannya, kita mesti paham dulu. Suara itu muncul gara-gara udara yang dipompa paru-paru, digetarkan pita suara biar bunyi, sampai akhirnya dibentuk A, I, U, E, O-nya lewat mulut. Nah, perbedaan suara, baik itu tinggi, rendah, sampai karakter tebal tipisnya, muncul karena bentuk dan ukuran masing-masing pita suara kita juga berbeda. Tapi, apa itu sebenarnya pita suara dan bagaimana cara kerjanya? Meski namanya pita, tapi organ satu ini lebih mirip sama lapisan otot elastis yang adanya di bagian kotak suara kita. Nah, lapisan inilah yang bergetar tiap kali kita teriak pesan bakso di sore hari. Nyatanya semua orang punya kotak dan pita suara yang unik, dari tebal, panjang, sampai bentuknya. Dan kalau bingung kenapa suara cowok itu lebih rendah daripada cewek, bayangin ini kayak senar gitar yang semakin tebal senarnya, semakin rendah dan berat juga suaranya. Tapi pertanyaannya, bagaimana kalau suara kita hilang? Apa penyebabnya? Bukan karena pita suara lagi main petak umpet, tapi karena membengkak. Ya, kalau lagi pilek, iritasi, radang, atau bahkan kecapean, pita suara bakal membengkak dan akibatnya suara kita jadi melemah dan serak-serak becek. Tapi tenang aja, asal diistirahatin yang cukup, pita suara bakal kembali normal seperti sedia kala. Pada akhirnya, suara itu penting dijaga. Biar suara kita awet sampai tua, minum air yang cukup, jangan teriak-teriak, kurangi makan pedas, dan hindari merokok.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: De, rami lo gang baru eh. Apo kakadena na ni bawa sajo bali eh? Sekalian ke pasta?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Tiba, tiba.
0: Iku orang sedang di toko MT ni ya.
1: Tibanya tuh, uni di buku kade MT lo mah. Aduh dindangnya di siko ha. Mari lah tiba, uni kamu borong mi bakso lebay. Alhamdulillah, orderan uni sedang banyak-banyak. Yo tiba. Iyo, uni sekalian kamu balik isi kade yang mah. Di barang-barang pay dan degai.
0: Emangnya banyak cabang MT ko ni? Syifa tahu dua tampek, senyum.
1: Ha, jangan kau dia.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los 2 Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan P dan D serta barang-barang harian Anda.

0: Ih, Ririn, makan apa sih sendirian? Bunyi kriuknya kedengaran sampai kursi depan loh.
1: Aduh, Maya, santai dong. Ini nih mood booster perjalanan kita. Cobain deh, pasti langsung melek.
0: Loh, ini serundeng kentang. Kok ada abonnya banyak banget? Bumbunya juga kerasa asli, gak kayak bumbu instan.
1: Ye, makanya jangan main HP terus. Ini serundeng kentang suci. Kentangnya garing, abonnya pilihan. Dipadu sama bumbu dapur berkualitas. Dimakan pakai nasi hangat, oke. Digadoin pas santai begini, apalagi. Nagih banget.
0: Hah? Enak banget. Beli di mana? Luar negeri ya?
1: Luar negeri matamu. Ini asli Padang Panjang, Mai. Ini terdaftar di UMKM kita loh. Bahkan jadi produk paling laris di Festival Melayu di Yalah di Thailand kemarin. Keren kan?
0: Jangan sampai perjalanan atau waktu sampai Anda hambar. Hadirkan kelezatan serundeng kentang suci. Perpaduan sempurna kentang renyah dan abon pilihan yang kaya rasa. Cocok untuk lauk, cemilan, atau oleh-oleh spesial.
1: Kami juga siap melayani orderan dapur MBG. Tunggu apa lagi? Kunjungi home industri kami di Sleng Atas Padang Panjang atau hubungi kami di 0823-8222-4997. Follow juga keseruannya di TikTok, Instagram, dan Facebook Serundeng Kentang Suci.
2: Serundeng Kentang Suci, kriuknya mendunia.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: pilih, nah juga pilih itu lewat.
1: Iya, dia, adia. Malu pilih uang ke dia. Adia tuh nanda meminta ke Wan. Nah, kopi tia, balina rencak modelnya di.
0: Jadi, Wan, deh, elo udah koe. Tapi di mau cak balio, Wan. Sembarang salah, nak. Yang penting kan toko ame.
1: Malu amu sembarang-sembarang sih, nyedia. Beko nampak narencak durang baru menyasar. Katoku Mas Ilham, pai, di sinantu, ancak-ancak modelnya. Kualitas amehnya yuk lo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picayo lah dia. Amuah lamo dia tegak di situ, mah.
0: Yuk subananyo, tuan.
1: Iyo dia, sayang.
0: Oke, lawan. Kasih itu lah, kini ya. Capek lah. Dimak tampeknya, tuan. Tunjuk lambo, cie.
1: Sabar lah dulu dia. Kukage lah baju itu dulu.
2: Iyolah sana, nangka mambali ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana ranca. Bagage lah sana, ka toko Mas Ilham, di jalan kantin nomor ampek pulau 2, Padang Panjang. Telepon 0752 ampek 85 5 ampek 7.

0: Aduh, stick asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak.
2: Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Ih, Ririn, makan apa sih sendirian? Bunyi kriuknya kedengaran sampai kursi depan loh.
1: Aduh, Maya, santai dong. Ini nih mood booster perjalanan kita. Cobain deh, pasti langsung melek.
0: Loh, ini serundeng kentang. Kok ada abonnya banyak banget? Bumbunya juga kerasa asli, gak kayak bumbu instan.
1: Ye, makanya jangan menahan HP terus. Ini serundeng kentang suci. Kentangnya garing, abonnya pilihan. Dipadu sama bumbu dapur berkualitas. Dimakan pakai nasi hangat, oke. Digadoin pas santai begini, apalagi. Nagih banget.
0: Hah? Enak banget. Beli di mana? Luar negeri ya?
1: Luar negeri matamu. Ini asli Padang Panjang, Mai. Ini terdaftar di UMKM kita loh. Bahkan jadi produk paling laris di Festival Melayu di Yala, di Thailand kemarin. Keren kan?
0: Jangan sampai perjalanan atau waktu santai Anda hambar. Hadirkan kelezatan serundeng kentang suci. Perpaduan sempurna kentang renyah dan abon pilihan yang kaya rasa. Cocok untuk lauk, cemilan, atau oleh-oleh spesial.
1: Kami juga siap melayani orderan dapur MBG. Tunggu apa lagi? Kunjungi home industri kami di Selaing Atas Padang Panjang atau hubungi kami di 0823-8222-4997. Follow juga keseruannya di TikTok, Instagram, dan Facebook Serundeng Kentang Suci.
2: Serundeng Kentang Suci, kriuknya mendunia.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bandang.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: bagus nggak?
1: Bagus.
0: Kalau yang ini bagus nggak?
1: Lumayan.
0: Kalau yang ini?
1: Sin, mau beli apaan sih? Ribet banget milihnya.
0: Iya nih, aku pengennya pernak-pernik yang unlimited gitu. Kan buat si doi. Kalau yang ini buat ayah, untuk alat-alat perlengkapan kantornya. Dimintain tolong gitu. Aku kan juga pusing milihnya. Takut dikomplain sama orang kantor ayah.
1: Ya elah, toko buku Rahmi dong.
0: Toko buku? Hello, hari gini toko buku banyak gak adanya kali.
1: Cindy, katanya update. Percaya deh sama aku, ke toko buku Rahmi aja.
2: Iya dong, di toko buku Rahmi semua pasti ada. Mulai dari alat tulis, buku, tersedia juga buku yang udah disampul. Selain itu, toko buku Rahmi juga menjual pernak-pernik unik dan lucu. Tentunya bisa langsung dikadoin. Malahan nih ya, saking lengkapnya, toko buku Rahmi juga menjual berbagai macam barang kelontong. Yang terpenting nih, di toko buku Rahmi sekarang juga menjual figura dan jam. Kalau mau fotokopi, di toko buku Rahmi sekarang juga udah bisa. Untuk pelayanannya gak usah ragu, sangat ramah dan menyenangkan. Langsung aja datang ke toko buku Rahmi yang beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 234D Pasar Padang Panjang, atau bisa juga hubungi Ferry di 0852 63 24 04 03.

0: Lah, aku gak mau tahu. Anterin aku sekarang juga ke sono. Gak pakai tapi-tapi. Yes.
1: Toko Buku Rahmi, pelayanan nomor 1.

0: Aduh, sik asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Hubungi Kak Dewi, mau gade emas buat kebutuhan sekolah anak. Melihat banyaknya biaya, langsung mundur. Tenang, ada cara emas bebas cemas, bebas biaya di luar Nurul. Temukan cara emas gade emas di Bank BSI atau BSI agen terdekat.
1: Cerita tentang emas dalam bukan mas-mas ini maksudnya. Nah, emas yang ini kamu pasti butuh dana untuk masa depan. Dana pendidikan.

0: pasti. Poin lebih pasti. Masa depan lebih pasti dengan emas. Cicil emas di BSI. Pasti. Pasti happy, cicilan ringan. Pasti cincai, jangka waktu fleksibel. Pasti santai, karena ansurannya tetap. Pasti nyaman, emas tersedia di awal dan sesuai syariah. Lainnya modal KTP aja. Tunggu apa lagi? Segera cicil emas sekarang. BSI Cicil Emas. Masa depan jadi lebih pasti.
1: Bank Syariah Indonesia.
2: PT Bank Syariah Indonesia Perserut TBK. Kantor cabang pembantu Padang Panjang, Jalan Soekarno-Hatta, nomor 5 dan 6, CD Bukit Surungan, Kota Padang Panjang.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: pit, capek lah. Ayah lantai lah, Iqwa.
1: Iya, ya, helm pit mah ya.
0: Nggak usah selah pakai helm. Capek lah, payu lah.
1: Ayah, lambek-lambek lah. Ipit takut. Itu lampu merah tuh ya, berhenti lah dulu.
0: Alah, mah, tanang selah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.
3: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM Rancak Bana.

0: Udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Dian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang yang Upi pakai.
0: Cantik pula kan, Dian?
1: Iya, Upi makin cantik dia perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
2: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82379 Pasar Padang Panjang.
0: Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo. Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
2: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.

0: udah di monarkis nih, lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah, gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih, ada gak yang harganya gak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh versi Kenjia, ayamnya jumbo, rasanya enak banget, harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius, sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Frisky Kenzia.
0: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk ke pasar kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar Pitawa?
0: Yang di pasar kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar Pitawa, oke?
1: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Frisky Kenzia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di Pasar Kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan Pasar Pitala. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0822-6396-7311.
2: Presiden dia. Gadang, murah, lama dana.

0: Permisi Pak, saya Bung Itung dari BBS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak.
2: Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

Attention. You are listening to the Honey Fam now.

0: deh, Rami lo ulang baru eh. Apa kakak Dena di bawah saja kali ya? Sekalian ke pasar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ima, Ipa.
0: Iku orang senang di toko MT nih ya.
1: Ima nya tuh, ini di buku kade MT lo mah. Aduh dinda gak di siko ha. Mari lah Ipa, ini kamu borongi bakso lebay. Alhamdulillah, orderan ini sedang banyak-banyak, yo Ipa. Iyo, ini sekalian kamu balik isi kade ama, di barang-barang pedan deh guys.
0: Emangnya banyak cabang MT ko nih? Siva tahu dua tampe, senyum.
1: Ah, jangan ko nih.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los 2 Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan pedande serta barang-barang harian Anda.

0: Permisi Pak, saya Bung Itung dari BBS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak.
2: Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
3: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur.
0: Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Sesaat lagi Anda akan menyimak kuis kuliah Islam. Selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, ya ayyuhalladhina amanu taqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Pendengar yang budiman rahimani Allahu wa iyyakum. Puji syukur tak lupa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia yang tak pernah berhenti Allah berikan kepada kita semua. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada uswah kita, tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pula kepada keluarga, sahabat-sahabatnya, dan juga pengikut-pengikut setianya hingga akhir zaman nanti. Yang mudah-mudahan kita semua termasuk bagian dari mereka yang mengikuti jejak langkahnya. Pendengar rahimani Allahu wa iyyakum. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan sedikit membahas tentang adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus beradab kepada Allah Subhanahu wa taala? Satu pertanyaan yang sebenarnya cukup dijawab dengan satu jawaban saja, di mana Allah Subhanahu wa taala mampu memberikan segalanya kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala mampu berbuat apa saja kepada kita semua, baik dengan memberikan manfaat ataupun dengan memberikan mudharat kepada kita. Allah mampu memberikan kita sehat. Allah mampu memberikan kita harta. Allah mampu memberikan kepada kita makanan, minuman. Allah mampu memberikan hidayah kepada kita semua. Dan itu sudah tidak terbantahkan lagi dengan apa yang kita miliki saat ini. Rumah yang saat ini kita jadikan tempat tinggal.

perbuatan syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti ini adalah perbuatan yang tidak beradab sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar rahimani Allahu wa iyyakum, itu yang pertama, bahwa adab yang utama kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita harus mentauhidkannya, menjadikan amal peribadahan kita, sholat kita, sujud kita, semua yang kita lakukan hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua dari bentuk adab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bersyukur. Ya, bersyukur atas segala karunia yang telah diberikannya kepada kita. Bagaimana bentuk syukur itu? Pertama, akui bahwa apa yang kita miliki, apa yang saat ini ada pada kita, akui bahwa itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah itu kita memujinya. Ya, puji Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan-lisan kita. Di setiap kita makan, di setiap kita minum, di setiap kita setelah menjalankan amalan-amalan yang diridhoinya, jangan lupakan puji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lisan-lisan kita jangan pernah berhenti dari memujinya atas setiap karunia yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Lantas setelah itu gunakan kenikmatan itu untuk atau pada hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, justru itu menjadi senjata untuk membangkang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru itu menjadi senjata untuk mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ketika keadaannya seperti ini, na'udzubillah min dzalika, bahwa orang itu berarti tidak punya adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan segalanya kepada kita. Allah memberikan karunia kepada kita. Justru kita tidak bersyukur, tidak memanfaatkan kenikmatan-kenikmatan itu untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah sebaliknya, kenikmatan itu justru dijadikan senjata, dijadikan sarana untuk membangkang, untuk mendurhakai, untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun." Ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan ingat kepada kalian. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kalian mengingkari nikmatku. Ini sudah diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang hal ini. Jadi sungguh tidak beradab ketika perbuatan mengingkari kenikmatan, dan begitu utamanya orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia yang telah diberikannya kepada kita semua. Kemudian yang ketiga, pendengar rahimani Allah wa iyyakum, di antara bentuk adab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti ketika seseorang telah mengerjakan sebuah amalan yang soleh, ia berhusnudzon kepada Allah bahwasanya Allah akan menerimanya. Jadi setelah dia beramal soleh, dia melaksanakan peribadahan, dia husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa amalan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu bentuk adab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan ragu ketika kita sudah beramal, ketika kita sudah mengerjakan peribadahan, jangan ragu amalan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala inda dhanni abdihi, sesuai dengan persangkaan hambanya. Jadi jaga adab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus yakin bahwa amalan peribadahan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga salah satu bentuk husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketika kita berdoa kepadanya, kita berhusnudzon bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima doa-doa kita, akan mengabulkan doa-doa kita semua. Itu satu adab. Adab yang utama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Anda meminta apa saja kepada Allah. Meminta harta, meminta sehat, meminta sejahtera,
meminta bahagia.

ya, meminta tenang, maka adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah yakin bahwa apa yang kita minta itu akan dikabulkan, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pendengar rahimani Allahu wa iyyakum, di antara bentuk dari husnuzan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita berbuat dosa, kemudian kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah, berhusnudzonlah, berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ketika kita bertobat, Allah akan menerima taubat kita. Ini adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan ragu ketika kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan ragu, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan menerima taubat kita semua. Sebesar apapun dosa kita, ketika kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ampuni itu. Kemudian di antara bentuk husnuzan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita ditimpa musibah, ditimpa malapetaka, maka harus berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengadakan musibah ini, mendatangkan musibah ini untuk sesuatu yang agung, hikmah yang agung. Ada hikmah-hikmah di dalamnya. Banyak sekali hikmahnya. Mungkin itu adalah teguran buat kita bahwa kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah jauh dari rel yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi itu adalah untuk menghapus dosa-dosa kita, karena sekian banyak dosa-dosa kita, cara untuk menghapusnya salah satunya adalah dengan diberikan atau didatangkan musibah kepada kita. Itu satu bentuk husnudzon kita, adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sebaliknya, ketika diberikan musibah, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mencaci maki Allah Subhanahu wa taala. Dia melupakan karunia yang telah Allah berikan selama ini, yang banyak, yang besar, dia lupakan itu hanya dengan Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan musibah yang datang kepadanya. Tentu ketika keadaannya seperti itu pertanda bahwa kita tidak punya adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Janganlah seseorang di antara kalian meninggal kecuali dia telah berbaik sangka, telah berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala." Jadi husnuzon itu adalah salah satu dari bentuk adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sedikit-sedikit kita berburuk sangka. Sedikit-sedikit Allah berikan musibah, berburuk sangka kita kepada Allah. Ketika kita tidak memiliki banyak harta, kita berburuk sangka kepada Allah. Ketika kita belum mendapatkan jodoh, berburuk sangka kepada Allah. Ketika kita diberikan musibah, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kita seperti itu. Karena itu bagian dari sifat atau pertanda bahwa kita tidak punya adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ya, di antara bentuk adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tanda bahwa kita beradab kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan bertawakal kepadanya. Kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala maha berkuasa atas segala sesuatu. Dan Allah Subhanahu wa taala telah banyak memberikan bukti kekuasaannya kepada kita. Di saat kita tidak mengetahui sesuatu, Allah berikan hidayah. Di saat kita merasakan kelaparan, Allah berikan makanan. Di saat kita kehausan, Allah berikan minuman. Di saat kita sakit, Allah Subhanahu wa taala sembuhkan. Di saat kita merasakan kesulitan, Allah berikan kemudahan. Dan ini tidak terbantahkan lagi oleh kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk meminta kepadanya. Bayangkan, meminta saja harus diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, saking agungnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, "Ya ibadi, kullukum dhalun illa man hadaituh, fastahduni ahdikum." Wahai hamba-hambaku, semua kalian sesat kecuali orang yang aku beri petunjuk kepadanya. Maka mintalah petunjuk kepadaku, niscaya aku akan beri petunjuk kepada kalian. Ya ibadi, hei hambaku, kullukum ja'i illa man at'amtuh, fastat'imuni ut'imkum. Wahai hambaku, semua kalian lapar kecuali yang aku berikan makan. Maka mintalah makan kepadaku, aku akan berikan makanan kepada kalian.

Ya ibadi kullukum arin. Wahai hambaku semua kalian telanjang. Tidak punya pakaian. Illa man kasautuhu. Kecuali yang aku beri pakaian kepadanya. Fastaksuni aksukum. Maka mintalah pakaian kepada aku, kata Allah. Ya. Maka aku akan berikan pakaian kepada kalian. Subhanallah. Pendengar rahimani Allahu wa iyyakum. Allah menggambarkan, menjelaskan akan kekuasaan atas segala sesuatunya. Mampu memberikan segala sesuatunya kepada kita. Mampu menolong hamba-hambanya yang merasakan kesulitan. Apa yang kita ragukan pada sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita tidak bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seharusnya ketika kita melihat kekuasaannya yang tidak terbantahkan oleh kita. Ketika kita melihat apa yang telah Allah berikan kepada kita, seharusnya kita tambah yakin kita kepadanya bahwa kita harus hanya bersandar, bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lainnya. Ketika kita mau menjauhkan diri dari perbuatan yang haram, dari pekerjaan-pekerjaan yang haram, kita keluar, kita yakin, kita bertawakal, kita bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa karena Allah subhanahu wa ta'ala mampu ya, memberikan solusi yang terbaik kepada kita ketika kita lari dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini bukti bahwa dia beradab kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sebaliknya ketika Allah subhanahu wa ta'ala telah banyak memberikan kepada kita. Kekuasaannya tidak terbantahkan lagi. Di saat kita sulit, Allah bantu. Di saat kita sakit, Allah sehatkan. Di saat kita miskin, Allah kayakan. Sudah diperlihatkan kepada kita dan jelas di mata kita. Tetapi kita tidak mau bersandar kepadanya. Tetapi kita tidak mau bertawakal kepadanya. Ini berarti bahwa kita tidak termasuk orang yang beradab kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau saja kita mencukupkan sandaran kita dalam setiap problematika kehidupan, solusi kita dari setiap problematika kehidupan itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala, itu cukup. Tidak butuh dengan sandaran-sandaran yang lain. Tidak butuh jaminan-jaminan dari yang lainnya. Tidak butuh. Kita hanya butuh jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ingatlah Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjelaskan di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang akan mencukupkannya. Tanpa perlu bantuan dari siapapun. Allah sudah cukup ketika kita menjadikan dia sandaran kita, solusi kita dari setiap problematika kehidupan kita. Pendengar rahimani Allahu wa iyyakum. Kemudian selanjutnya di antara bentuk adab kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah selalu mengingatnya dan tidak melupakannya. Seorang hamba hendaklah selalu ia mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak melupakannya. Hal ini bukan berarti bahwa Allah subhanahu wa ta'ala butuh untuk diingat oleh kita. Atau akan rugi ketika dilupakan oleh kita. Tidak sama sekali. Allah sama sekali tidak butuh apa yang telah diberikannya kepada kita untuk selalu diingat. Tidak. Dan Allah tidak merasa rugi ketika kita melupakan apa yang telah diberikannya kepada kita. Tetapi yang rugi adalah kita sendiri. Yang rugi adalah kita sendiri ketika kita melupakan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Janganlah kalian seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa pada mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-67 juga disebutkan, نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ. Mereka telah melupakan Allah, maka Allah melupakan mereka pula. Jadi yang rugi siapa? Yang rugi adalah kita ketika kita melupakan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa ruginya? Kita akan dilupakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalika. Karena itu, jaga adab kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jaga sikap kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala.

0: wa ta'ala. Apa bentuknya? Salah satunya adalah selalu mengingatnya, ya, tidak pernah melupakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum adalah mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah bentuk adab kita, tanda bahwa kita beradab kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan selalu mencintainya. Dan ini adalah karakter, sifat, ciri orang-orang yang beriman, bahwa mereka sangat cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Dan orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya, di antara adab kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah ridho terhadap takdir yang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kita bagaimana bersikap ketika kita ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan sesuatu yang kita tidak menginginkannya atau kita namakan sebagai musibah. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita, ma min muslim tusibuhu musibah fayakulu ma amarallahu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa akhlafallahu lahu khairan minha. Tidak ada seorang muslim yang ketika ditimpa musibah kemudian ia mengucapkan seperti yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ketika kita timpa musibah kemudian membaca itu, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan menggantikan untuknya yang lebih baik darinya. Subhanallah. Ya, ini adalah adab dari seorang yang beriman ketika dia ditimpa yang dia tidak inginkan, atau kita namakan sebagai musibah yang datang kepadanya. Maka adab perilaku yang harus ada pada orang yang mendapatkannya, maka dia harus mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa sesungguhnya kami adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala dan hanya kepadanya lah kita akan kembali. Artinya semua datang dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah berhak mencabutnya. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, dan semoga kita menjadi orang yang beradab kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanaka Allahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أمسك المنصرم أمتي هلك بين الأمم
1: baru saja Anda telah mengikuti kuis kuliah Islam. Terima kasih atas
2: buat
3: iya desa
2: ambon yang balik cincin nah kalon yolo nah nombor pakai kukai kujutu ari jangan pilih nah jepit itu lewat
3: iya dia adia malu pilih uan ko dia adia tu nandak meminta kawan nah kopi tia balik na rencak modelnya di
2: jadi uan deh elo udah koe pilih mau cak balik uan sembarang salah nak yang penting kan toko ame
3: malu amu sembarang-sembarang sejujurnya.
4: Kini saatnya kita masuki waktu sholat maghrib.
5: Sholat maghrib.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Ih, Ririn, makan apa sih sendirian? Bunyi kriuknya kedengaran sampai kursi depan loh.
1: Aduh, Maya, santai dong. Ini nih mood booster perjalanan kita. Cobain deh, pasti langsung melek.
0: Loh, ini serundeng kentang. Kok ada abonnya banyak banget? Bumbunya juga kerasa asli, gak kayak bumbu instan.
1: Ye, makanya jangan main HP terus. Ini serundeng kentang suci. Kentangnya garing, abonnya pilihan. Dipadu sama bumbu dapur berkualitas. Dimakan pakai nasi hangat, oke. Digadoin pas santai begini, apalagi. Nagih banget.
0: Hah? Enak banget. Beli di mana? Luar negeri ya?
1: Luar negeri matamu. Ini asli Padang Panjang, Mai. Ini terdaftar di UMKM kita loh. Bahkan jadi produk paling laris di Festival Melayu di Yala, di Thailand kemarin. Keren kan?
0: Jangan sampai perjalanan atau waktu sampai Anda hambar. Hadirkan kelezatan serundeng kentang

0: crunchy. Perpaduan sempurna kentang renyah dan abon pilihan yang kaya rasa. Cocok untuk lauk, cemilan, atau oleh-oleh spesial.
1: Kami juga siap melayani orderan dapur MBG. Tunggu apa lagi? Kunjungi home industri kami di Sleng Atas Padang Panjang atau hubungi kami di 0823-8222-4997. Follow juga keseruannya di TikTok, Instagram, dan Facebook Serundeng Kentang Suci.
2: Serundeng Kentang Suci, kriuknya mendunia.
3: Sudah berlalu kehidupanku yang tadi. Sekarang malam menghampiriku. Menyuruhku pulang. Kadang ku tetap di sini mengisi hariku. Ku tetap mendengarmu. Hangatkan hati di kala sendiri. Hadirkan senyuman untukku. Waktuku yang telah lalu semakin jauh pergi. But it's okay. Semuanya jadi masa lalu. Sekarang waktuku untuk bersamamu. Welcome to Night Bahana FM. Always for you and me. Membahana.
4: Bahana FM, the first choice. Information and music.

阿姨呢？哈，那就走回来。哎呀，那公公吧，我这还是硬着呗。

0: kenapa Polaroid sih?
1: Karena kejadian dalam hidup itu cepat berlalu, tapi memori itu selamanya. Kayak memori kita.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lu ya, kalau sampai bilang sama guru, lu bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bali. Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM Rancak Bali.

0: bagus nggak?
1: Bagus.
2: Kalau yang ini
0: bagus nggak?
1: Lumayan.
2: Kalau yang ini?
1: Sim. Mau beli apaan sih? Ribet banget milihnya.
2: Iya nih, aku pengennya pernak-pernik yang unlimited gitu. Kan buat si doi. Kalau yang ini buat ayah, untuk alat-alat perlengkapan kantornya. Dimintain tolong gitu. Aku kan juga pusing milihnya. Takut dikomplain sama orang kantor ayah.
1: Ya elah, toko buku Rahmi dong.
2: Toko buku? Hello, hari gini toko buku banyak gak adanya kali.
1: Cindy, katanya update. Percaya deh sama aku, ke toko buku Rahmi aja.
3: Iya dong, di toko buku Rahmi semua pasti ada. Mulai dari alat tulis, buku, tersedia juga buku yang udah disampul. Selain itu, toko buku Rahmi juga menjual pernak-pernik unik dan lucu. Tentunya bisa langsung dikadoin. Malahan nih ya, saking lengkapnya, toko buku Rahmi juga menjual berbagai macam barang kelontong. Yang terpenting nih, di toko buku Rahmi sekarang juga menjual figura dan jam. Kalau mau fotokopi, di toko buku Rahmi sekarang juga udah bisa. Untuk pelayanannya gak usah ragu, sangat ramah dan menyenangkan. Langsung aja datang ke toko buku Rahmi yang beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 234D Pasar Padang Panjang, atau bisa juga hubungi Ferry di 0852-6324-0403.
2: Lah, aku gak mau tahu, anterin aku sekarang juga ke sono, gak pakai tapi-tapi, yes.
3: Toko buku Rahmi, pelayanan nomor 1.
4: Oh, Teh Mui, ala siap kok sadonya persiapan balik simutipu.
5: Kalau palaminanya ala, untuk kakamarnya ala kulo. Rasunya lah cukui, ma.
4: Piriang galeh jo pelengkapan makan lainnya, ala ado, Teh.
5: Tantu se ala, itu dalam kamar rambo panuah sadonya tuh.
4: Deh, ala cukui disiko sadonya, ma. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki.
6: Kini saatnya kita masuki waktu sholat isya.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah

0: Wahana.
1: Aduh, asik-asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih?

0: Waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banar.
2: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak

100,2 FM. Ya, selamat malam Sobat Bahanan. Tadi kita udah nikmati Salon Klasik ya, dari jam 19 sampai jam 20. Dan dari jam 20 sampai jam 21 di malam ini, kita hadir di serangkaian lagu-lagu Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Kita hadirkan ya Sobat Bahana ya. Tadi udah ada Nyong Ambon ya, dari Nyong Kapan Pulang. Nah, sekarang ada Percuma dari Peter Saparune. Featuring Mercy Sapule dari Ambon ya, Sobat Masih dari Ambon ya, kita hadirkan di malam ini. Ya, spesial nih buat Sobat Bana, sahabat-sahabat Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Bernuansa kebudayaan kita tentunya ya Sobat Bana, dan lagu-lagu daerah kita hadirkan setiap hari Minggu malam ya, dari jam 20 sampai jam 21, tentunya di 100,2 Bana FM. Selamat malam, dan kita dengarkan ya Sobat Bana ya. Ini bukti cinta kita terhadap bangsa kita dan kebudayaan kita. Karena orang yang mencintai budayanya itu adalah merupakan orang yang sangat cinta tanah airnya tentunya ya Sobat Bahana ya.

anak-anak sekolahan yang besok mau memasuki lagi sekolah baru ya, untuk Padang Panjang ini mulai lagi kita di tahun ajaran baru ini ya Sobat Bahana ya. Kita mulai masuk dari Senin sampai Jumat ya, untuk 5 hari pembelajaran ya Sobat Bahana. Dan jam sekolah dimulai dari jam 6.25 sampai jam 13. Ya, mudah-mudahan lancar untuk nuansa-nuansa baru ini ya Sobat Bahana. Cuma 5 hari, hari Sabtu libur ya. Oke, ya selamat malam buat Sobat Bahana. Dari Nye Ambon kita mau jalan-jalan ke kota Jawa di malam ini ya. Dan buat anak-anak pelajar nih, jangan lupa untuk mempersiapkan segala sesuatu, perlengkapan sekolah, baju, sepatu, kaos kaki, buku ya, perlengkapan ibadahnya ya Sobat Bahana. Terus perlengkapan makannya, minumnya, dan juga patuhi tata tertib yang diadakan di sekolah yang akan kamu tuju tentunya ya. Ya, semangat baru buat semuanya anak-anak sekolahan, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA sepadang panjang, dan juga mahasiswa. Ya, semoga lancar untuk hari pertama masuk ke sekolah, yang diantarkan juga oleh orang tua ya Sobat Bahana, gerakan orang tua mengantar anak ke sekolah. Iya, selamat malam buat semuanya. Semoga lancar buat kita semua Sobat Bahana.

0: Lihat nih HP baru gue, keluaran terbaru nih, ada radionya juga. Ya ampun, nih HP pas gue masih ingusan kali, lo bilang terbaru, terbaru. Nih HP gue, smartphone. Semuanya bisa di sini. Googling, sosial media, and yang lainnya.
1: Wah, hebat ya. Bisa sosial media ya?
0: Ada di Friendster gue dong. Atau buset. Friendster mana ada lagi? Sekarang tuh zamannya Facebookan, Twitteran, sama Skypean, tau?
1: Hah? Nggak ada lagi ya?
0: Berarti gue gaptek dong. Ampun dah, jangan sampai gaptek kebangetan gitu dong. Makanya dengerin Kutex, kudu tahu teknologi dan sains. Setiap Senin jam 7 malam, semua informasi teknologi dan sains bakalan ada di sana. Pastinya di 100,2 Ban FM Ranca Bana. Kutex, Kutex, kudu tahu teknologi dan sains.
2: Ini Kak Dewi, mau KD Emas buat kebutuhan sekolah anak. Melihat banyaknya biaya, langsung mundur. Tenang, ada cara emas bebas cemas. Bebas biaya di luar Nurul. Temukan cara emas KD Emas di Bank BSI atau BSI agen terdekat.
3: Cerita tentang emas.
4: Dalam, bukan mas-mas ini maksudnya.
3: Nah, emas yang ini. Kamu pasti butuh dana untuk masa depan. Dana pendidikan, dana ibadah, dana pernikahan, dana pensiun. Tapi sembarang investasi bikin gak pasti. Mau lebih pasti, masa depan lebih pasti dengan emas. Cicil emas di BSI. Pasti. Pasti happy, cicilan ringan. Pasti cincai, jangka waktu fleksibel. Pasti santai, karena angsurannya tetap. Pasti nyaman, emas tersedia di awal dan sesuai syariah. Lainnya modal KTP aja. Tunggu apa lagi? Segera cicil emas sekarang. BSI cicil emas. Masa depan jadi lebih pasti.
5: Bank Syariah Indonesia.
6: PT Bank Syariah Indonesia Perserut TBK. Kantor cabang pembantu Padang Panjang, Jalan Soekarno Hatta, nomor 5 dan 6, CD Bukit Suringan, Kota Padang Panjang.
7: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
8: Hah? Kirain mau beli tahu. Tahunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
7: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak.
8: Tenang, cuma ditanya seputar usaha. Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
7: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
8: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
7: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
9: Ajau! Ajau!
10: Apa pia?
9: Jangan lupa kalau ke Padang Panjang lamang tapai jo.
10: Pia kalau lamang tapai, kalau lamang tapai jo kata lamang buang pia mama tang lah yoro.
9: Oh, buka supia. Lagu Minang setiap pagi itu ha di Radio Bahana FM Padang Panjang.
10: Oh, nantut do. Si hari pia dari jam berapa?
9: Iyo jam 9 pagi.
10: Oh, adik lah. Tenang pia deh.
11: Oke, are you ready?
12: Halo.
13: Halo, halo kosiako.
14: Awak-awak dah.
10: Woi, ada kang Rajo ah, Pinkin.
15: Ikut sampai main di kumar.
10: Kamu enggak gua jo, nenek tu mungkin satu yang lunyai yang dan lumba danan.
15: Bisa beli angka ya?
10: Woi, bro, gua baru balik dari rantau nih.
11: Iyong gue, kamang salam mukul banyak bintang film mencari yang kota maju yang salam mukul.
10: Dari Jakarta, Jakarta nih, ngebasi.
11: Londe, bapak untuk Jakarta tuh gini ya?
10: Jakarta kini tambah balayo kan?
11: Balayo apa tuh? Apa nanancak Jakarta tuh?
10: Kini kau lado buswai.
11: Apa tuh?
10: Buset terkulai.
16: Information and music. Information and

100,2 One FM. Ya, semuanya sampai di sini dulu kita temenin ya di serangkaian lagu-lagu Nusantara sebuah bahan ya dari Sabang sampai Merauke kita hadirkan. Ya, selamat malam buat semuanya. Jumpa lagi di minggu depan ya sebuah bahan ya. Dan buat anak-anak sekolahan, selamat menuju sekolah baru. Semangat baru, teman-teman baru ya. Dan buat yang udah naik kelas ya, naik kelas, selamat juga naik kelas di kelas yang tinggi tentunya ya. Ya, selamat malam buat semuanya. Sanda mohon pamit, mohon maaf. Setelah ini ada rekan siar kita Pak Pranya yang akan lanjutin di acara selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat walaupun lika-liku kehidupan selalu menghampiri kita. Oke, see you and bye-bye.

0: on the radio.
1: Seratus koma dua bahan FM.
2: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM Rancak Bahan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Bahana dimanapun Anda berada. Baik yang dengerin melalui 100,2 MHz Bahana FM atau yang dengerin Bahana melalui streaming radio tentunya di malam hari ini. Ya, setelah tadi Sandra dari pukul 18 hingga pukul 21 hadir di ruang dengar Sobat Bahana semua. Maka kali ini sampai tuntas nih pukul 23 waktu Indonesia Barat, ada Praja di sini akan temani Sobat ya, dengan acara MOS kembali ya. Seperti biasa setiap hari Minggu malam kita ada MOS. Ya, MOS atau yang mau request gitu ya. Jadi MOS itu bukan tikus gitu ya, bukan MOS untuk komputer gitu ya, tapi more request. Artinya Sobat Bahana dapat request lagu-lagu kesukaannya di malam hari ini, dan akan kita putarkan Anda yang mendengarkan. Ya, biasa melalui saluran telepon di 0821-2270 atau melalui pesan singkat di WhatsApp. Nomornya juga sama, 0821-2270-8300.

0: Baik, Sobat Bana, sepertinya ada telepon yang mau gabung ya. Coba kita angkat dulu teleponnya. Dari siapa ini ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang.
0: Ya, Bang. Alhamdulillah, dengan siapa ini?
1: Ayah Nadia Tanjung Barula.
0: Ayah Nadia di Tanjung Barula. Oke, baik, selamat ya. Malam Ayah Nadia.

0: Eh,
1: Malam juga bang.
0: Oke. Okay.
1: Gimana kabar bang? Sehat bang?
0: Alhamdulillah sehat banget gitu ya.
1: Wah, teman kita Sandra udah pulang.
0: Udah pulang.
1: Iyalah. Mau request nih bang.
0: Lagunya?
1: Sela-sela kesibukan masih ingin ngejalanin rutinitas saya nih bang.
0: Asik. Sampai malam-malam rutinitasnya?
1: Lembur.
0: Oh, lembur di mana?
1: Ya di rumah lah.
0: Oh, di rumah, oke, okay, baik.
1: Perusahaan rumahan.
0: Ya, nggak apa-apa, itu justru lebih bagus gitu ya.
1: Mulai kulit sapi.
0: Oh, is mantap itu.
1: Itu kan tadi kemarin itu kan kita cerita. Mm-hmm. Oh, itu tempatnya Uncu di mana gitu kan?
0: Iya. Yeah,
1: Terus beritahu sama Uni Gadi Pelala, rumahnya itu tempatnya di Kota Tubo.
0: Iya.
1: Yeah, nah, habis dari Bukit Tinggi, Makris itu.
0: Oh gitu.
1: Sayang sekali bang, masih ditutup kelambu kedainya.
0: Oh gitu. Bukannya siang kali ya?
1: Iya. Maunya kan kita mau mampir, ngopi, kan.
0: Yeah.
1: Pas kelihatan masih tutup.
0: Oh gitu. Oke, baik.
1: Ayo pak, gitu pak, request.
0: Lagunya?
1: Lagu kita sukanya yang lama-lama ini, Iwan Paul sama Frankie S.
0: Judulnya?
1: Terminal.
0: Terminal ya, oke, baik.
1: Ada mungkin ya, ada kali?
0: Ada, kayaknya tuh ada.
1: Ya, salam-salam nih, spesialnya buat Bang Praja lah.
0: Oke, baik, terima kasih salamnya.
1: Ya, buat semua penyiar dan kru Bahana, selamat malam.
0: Oke, baik, selamat malam kembali, ya.
1: Selamat malam tuh semua pendengar, pencinta, penbahana dimanapun berada.
0: Okay. Ya,
1: di kampung maupun di rantau gitu ya.
0: Yeah.
1: Kali Alfi juga nyimak ini kali ya,
0: di rata. Pasti, dia selalu standby di Bahana FM itu.
1: Salam kompak buat Alfi dan teman-teman itu di Jakarta.
0: Oke, ya.
1: Ya, cuma dibikin aja bang.
0: Baik.
1: Terima kasih banyak bang.
0: Iya, yeah, sama-sama. Terima kasih kembali. Nanti kita putarkan lagunya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
1: Rancabana.
0: Ayah Nadia di Tanjung Berula, sanak penanga. Heh, kok sanak penanga? Udah berpotong juga di gue jadinya. Iya, lagunya dari Iwan Fals duet sama Frankie Enjen dengan lagu Terminal ya. Di belakangnya ada siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wan Praja.
0: Iya, selamat malam. Haji Munir Sekumbang di Pariaman, batas kota.
2: Iya, selamat malam pula wabarakatuh.
0: Oke, Haji Munir, mau dengerin lagu apa nih?
2: Lagu ini nostalgia ini apa
0: enggak? Nostalgia enggak tua-tua banget lagunya ya. Lagu-lagu agak-agak 2000 ke atas ya. Kalau yang lama-lama banget tuh hanya hari Rabu ya. Jadi kita batasi.
2: Lagu itu adalah Widuri ya.
0: Oh, Widuri itu udah tua banget tuh, 60 tahun 60 itu lagu diciptakan gitu. Itu hari Rabu hari boleh putar.
2: Salah satu
0: pemerja. Oke, baik, nanti kan kita putarkan. Ya.
2: Assalamualaikum, salam pertama untuk pemerja yang sekarang juga semoga sehat keluarga panjang umur selalu dijunjung segala.
0: Oke.
2: Salam selanjutnya itu yang di hati memberila salam kenal.
0: Oke. Ya.
2: Tua yang kan buat mereka cinta ayanda ayahnya.
0: Baik.
2: Ada mereka di Solo, ada putra Arifan.
0: Ya.
2: Ada TL di Kacang, ada Tiri, ada Nita di Kecuran, di Kota Lawe.
0: Oke.
2: Ada putri Sagun, yang masih sangka ada Daud, putri sangka Pagaruyung. Ada pulau Tuan Tanjung, Ika Tanjung, ada Aziza, ada Anissa, ada Nyumarula, ada Ibu Ute, Upung Sianturi, sama Inangnya, ada pulau Mak Gaul, ada Di Palala, Mak Ambo, Pak Sanopa, Rehan, ada Kamilan, Denimat Ranggar, ada Jaal.
0: Ya.
2: Ada Maikam Sekumbang, Tuan, Sungai Sari, Abdurrahman Melahai, ada Bu Marni di Kangalai sama Pak Jul, ada Selatan Johan di Sugapa, ada kita di Manggung.
0: Okay.
2: Di Bungsu Kameh lawan Peraja, nama ni tak terkabut nama Timbo Kala dari Kuala Kepak dari Menikmati Peraman Bata Kota lawan Peraja.
0: Baik Haji Munir, lagunya nanti kita putarkan dari Ahmad Dhani, judulnya Terpurukku di sini ya.
2: Iya Wanen. Okay, baik. Terima kasih banyak Wanen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM
2: Rancak Bana.
0: Ya, ada Haji Munir Sikumbang ya. Lagunya malam hari ini dari Ahmad Dhani yang akan menyanyikan lagu yang pernah dipopulerkan oleh Club Projects ya. Terpurukku di sini ya.

Baik Sobat Bana, sebelum kita terima telepon atau sambil nunggu telepon yang akan bergabung di acara MOS, kita bacakan sebuah WhatsApp yang masuk kali ini dari siapa nih? Dari Putra Medan Buddha ya. Apa katanya ini? Kita bacakan ya. Assalamualaikum, selamat malam Bang Praja. Waalaikumsalam, selamat malam kembali Putra Medan Buddha. Apa kabarnya Bang? Baik banget Putra ya. Sudah lama yang gak gabung dia, badan kurang sehat Bang. Bang tolong diputarkan lagunya Bison, All That I Need ya. Kalau gak ada Backstreet Boy, As Long As You Love Me. Ini lagunya bagus dua-duanya. Yang mana yang mau kita dengerin ya? Salamnya buat semua yang akan bergabung nanti Bang, tanpa terkecuali salam kompak selalu Bang semuanya. Terima kasih Bang Praja, Bana dan Cak Bana. Aduh, lagunya bagus-bagus. Gimana kalau yang kita puterin yang lagu yang kedua ya? Putra Medan Buddha ya. As Long As You Love Me. Sepanjang selama atau apa itu? Panjang kau sayang padaku katanya ya. Kira-kira begitu ya. Oke. Gak apa-apa ya Putra Medan Buddha ya, lagu kedua yang kita puterin ya. Biar enak gitu kedengarannya, biar semangat malam hari ini ya. Lagunya di mana ya? As Long As You Love Me. Oke okay, ya, Backstreet Boy ya. Baik, sebelum kita terima telepon dan WhatsApp lagi, kita dengerin lagu dulu. Lagu pembuka untuk malam hari ini ya, dari artis top asal Sumpur, Sumatera Barat. Atau asal Batipu gitu ya. Siapa nggak kenal Faris RM ya. Ya spesial lagu ini saya bingkiskan untuk Haji Nofri dan Yosi di Sleng bawah ya. Dan juga untuk buat Jalidir yang baru sampai di Padang Panjang. Untuk sebuah lagu ranca dari Faris RM, Faris Rustam Munaf ya. Lagunya Barcelona.

0: 100,2 Bana FM Rancak Bana ya sobat, kita masih di MOS tentunya ya. Tadi udah kita dengerin beberapa lagu permintaan dari sobat-sobat Bahana ya, dan sekarang saatnya kembali kita untuk coba terima telepon. Halo, selamat malam. Halo. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam juga kak. Wah, semangat nih, udah makan tahu berontak ya. Jadi kalau makan tahu berontak kan kita semangat.
0: Iya betul juga sih ya. Kan kita harus selalu semangat ya.
1: Iya sih. Di agama ya.
0: Iya.
1: Selamat malam.

0: Lagu Ika apa malam ini?
1: Lagunya lama-lama ya kak?
0: Enggak harus lama-lama ya. Yang lagu lama-lama itu sebetulnya cuma untuk hari Rabu aja.
1: Jadi lagu yang baru-baru boleh mbak?
0: Boleh.
1: Ika minta sial aja deh kak.
0: Sial?
1: Ya sial.
0: Situ ya, siapa penyanyi itu?
1: Lupa ya.
0: Ya oke, okay. Bagus. Lagunya enak juga sih. Mahal ini ya.
1: Mahal ya mahal.
0: Mahal ini. Oke, baik. Kita akan putarkan nanti Ika.
1: Salamnya Mbak.
0: Oke, thank you.
1: Selalu sekeluarga, moga selalu dikasih Allah yang terbaik, makin sukses dan terus dia melimpah yang berkah.
0: Amin.
1: Amin. Ya. Bapak pimpinan keluarga dengan doa yang sama. Terus yang udah gabung doa yang sama semuanya. Yang udah gabung ya mau gabung aja lah kak.
0: Oke.
1: Spesialnya buat kakak.
0: Baik.
1: Terima kasih ya kak.
0: Baik, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM Rancak Bana.
0: Oke. Ika Tanjung ya. Di Batipuh ya. Batipuhnya di mana sih Ika ya? Kemarin saya seharian di Batipuh loh. Baik, kali ini kita akan bacakan pesan dari WhatsApp ya. Ini biasanya nggak biasa pesan, sekarang pesan pakai WhatsApp ya. Ada Azizah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Praja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Azizah ya. Selamat malam ya, selamat malam kembali. Ini Azizah Ramadhani di Tanah Hitam Kak, request lagunya dari Armada. Judulnya Buah Hati apa buat hati ini ya? Buah hati kali ya. Spesial lagunya buat istri Kak Aldi. Oh iya Buah Hati ya. Spesial buat istrinya Kak Aldi. Kak ya, salam spesialnya buat Kak Aldi dan istrinya, buat Pak Zainal dan pasukannya, Kak Dono, Kak Alda, Kakak Wiwit ya, Kak Nelly, Mbak Sri, Mbak Nining dan Ibu Dokter Ninyoman Sani ya. Tulisannya bukan Ninyoman, salah ya. Kalau cewek itu di Bali itu disebut Ninyoman ya. Tapi kalau pakai ya Ninyoman Sani ya. Kayak dan semua pendengar setia Mos Request Bahan FM tercinta katanya. Salam kenal dari Aziza di Tanah Hitam untuk pencinta Bana FM. Makasih banyak ya Kak Praja, Bana FM Rancak Bana.

Ya, kalau di Bali itu, kalau ni di depannya, itu cewek ya, ni Nyaman Sani, ni Putu Emi, gitu ya, itu orang Bali. Tapi kalau di depannya IGD Duarse, gitu kan, itu berarti laki-laki tuh ya, sobatnya ya. Sedikit info ya. Jadi bukan nyi ya, kalau nyi nggak ada, kalau nyi itu di Sunda itu yang pakai nyi ya. Oke ya, kali ini dari siapa lagi nih? Oh ya, lagunya si ini tadi Aziza apa ya? Bu Hati ya, aduh kelupaan saya. Kita cek dulu lagunya ya. Buah hati. Ada nggak lagunya ya? Karena saya nggak pernah putar lagu ini nih. Buah hati. Oh ini ya. Oke ya. Baik ya, nanti kita putarkan ya.

0: Baik, kali ini ada pesan masuk dari siapa nih? Dari Niko di Ekor Lubuk ya. Apa pesannya nih? Coba kita baca ya. Assalamualaikum Kak Praja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, tolong diputarkan lagu Dear God tapi yang versi bahasa Indonesianya. Ada enggak ya katanya? Dear God ya. Dear God, rasa-rasanya saya pernah dengar itu. Coba kita cek dulu ya. Sebetulnya enak yang bahasa Inggrisnya, yang aslinya ya, bukan Indonesia cover ya. Tapi karena yang mintanya versi bahasa Indonesia, gak apa-apa ya, kita cari ya. Dear God. Oke, ini dia. Ya, Dwiki Sizi penyanyinya ya. Oke. Nanti kita dengerin bersama ya. Kak, salamnya buat Aziza di Tanah Hitam, buat Aldi di Jakarta, juga buat Uni Dahlia, dan juga salam untuk Nina dan Putra Medan Boda di Silang Bawah. Salam istimewanya untuk semua pendengar Radio Bahana FM dimanapun berada. Salam hangat dan kompak selalu dari Niko di Ekor Lubuk. Itu dia tadi Niko ya. Kali ini ada pesan datang dari siapa ini? Ini dari Tabrani namanya. Namanya Tabrani ya. Oke ya. Nah, berarti ini baru pertama kali nih masuk nih. Ya. Tabrani di mana nih? Oh, tak berani di Kampung Jambak katanya. Oke, baik ya. Apa isi pesannya? Coba kita baca-baca dulu ya. Assalamualaikum Kak Praja katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak berani mau request sebuah lagu dari Sheila on Seven ya. Judulnya Dan. Oh, ini lagu pertamanya Sheila ini ya. Salam untuk semua pendengar Radio Bahana FM dimanapun berada. Salam kenal dari Tabrani di Kamboja ya. Tahu gak Kamboja itu di mana? Di Kampung Jamba. Oke ya, berarti ada berapa lagu nih udah ya? Ada 4 lagu ya sobat Bahana di malam hari ini. Kayaknya ada telepon, kita coba angkat telepon dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, selamat malam Uni Dahlia di Pitala. Apa kabar?
1: Sehat banget
0: ya.
1: Bagaimana cuaca Padang Panjang?
0: Woi, Padang Panjang dingin banget gitu ya.
1: Dingin ya. Dingin juga.
0: Hujan enggak di sana ya?
1: Enggak.
0: Enggak ya,
1: sebenarnya. Karena hujan kan tadi siang gerimis.
0: Sama dengan Padang Panjang ya.
1: Iya. Sekarang request kita dari ST12.
0: ST12.
1: ST12.
0: Oke, apa lagunya?
1: Jangan marah-marah.
0: Kalau saya enggak salah,
1: jangan marah-marah.
0: Tunggu dulu, saya cari dulu lagunya ya.
1: Iya.
0: ST12 itu masuk kategori Melayu, enggak bisa diputar itu.
1: Oh, enggak bisa. Dari Wali.
0: Termasuk Wali itu kategorinya Melayu, tidak pop Indonesia itu.
1: Oh, dari
0: itu.
1: Taksi Band.
0: Siapa?
1: Taksi Band.
0: Taksi Band.
1: Yo, Taksi Band.
0: Oke, Taksi Band. Apa ya. Apa lagunya?
1: Oh, Hujan Kemarin.
0: Hujan Kemarin ya.
1: Taksi Band. Salam buat Niko, buat Alam Kemali.
0: Baik ya.
1: Bernama Sotadi Aziza.
0: Oke.
1: Okay. Buat Menuju Pembang. Buat siapa tadi lagi itu?
0: Siapa lagi?
1: Buat Aziza, buat kita. Ada kan?
0: Ada.
1: Itu aja lah saja.
0: Baik, nanti kita putarkan Hujan Kemarin ya.
1: Ayo, Hujan Kemarin.
0: Oke, okay. Baik, Uni Dahlia. Baik, oke, okay, kita akan

0: Dokter Kenanti.
1: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM
1: Rancabana.
0: Baik sobat Bana, kita akan dengarkan 5 lagu berturut-turut berikut ini ya. Diawali oleh Mahalini dengan lagunya Sial. Dan untuk sobat yang mau request lagu lagi, silakan nanti ditelepon setelah lagu-lagu kita dengerin, atau tinggalkan pesan di WhatsApp-nya Bahana di 0821-2270-8300.

Ya, Sobat Banas, saat ini pukul 22 lebih 20 menit ya. Atau pukul 10 malam lebih 20 menit. Atau setengah 11 malam kurang 10 menit. Tetap dari 100,2 MHz Bana FM Ranca Bana. Tentunya kita masih bersama di acara MOS ya, yang mau request tentu ya.

0: Baik, kembali kita akan menunggu telepon yang akan bergabung. Sementara kita menunggu telepon, kita akan baca WhatsApp lagi. Pesan yang masuk dong di 0821-2270-8300. Datang dari Jakarta ya. Dari siapa lagi kalau bukan dari Aldi ya. Apa kata Aldin ya? Coba kita baca dulu ya. Assalamualaikum Bang 109. Aldi juga lagi on air nih bareng Dono dan Reza Rahadian ya. Reza malam ini jadi penyiar tamu. Wah, asik dong ya, ada penyiar artis muncul di radionya Aldi ya. Aldi mau request lagunya Reza Rahadian Garis Waktu ya. Salamnya untuk yang pertama buat istriku yang lagi di rumah, yang malam ini dengan dua radio, radio tempatku siaran dan Bana FM Padang Panjang. Oh keren ya, satu kuping di radionya Aldi di Jakarta, satu kuping untuk Bana FM. Mudah-mudahan stereonya tidak terganggu gitu ya. Dan juga salam buat Aziza dan keluarga. Aziza dapat salam nih dari si Dono ya. Juga salam dari Aldi untuk Niko di Ekor Lubuk, Santi di Singgalang, dan juga Nina di Silaing ya. Juga buat Ayah Nadia di Tanjung Berula eh, serta salam buat Leni di Balai-Balai ya. Tuh ada loh fotonya Aldi di studio ya, lagi bareng Dono sama Reza Rahadian ya. Pengen lihat? Nah, boleh. Boleh nanti ya. Karena banyak juga yang nanya, Bang Praja, Aldi itu yang mana Bang? Ah, nih, ntar gue kasih tau ya. Oke ya, kita akan carikan lagunya. Apa tadi lagunya? Aldi minta lagu dari Reza ya. Judulnya tadi Garis Waktu ya. Coba kita cek ya. Sembari kita nyari lagu, juga kita terima telepon berikut yang akan gabung ya. Dari siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, aku nambah ya.
0: Boleh, mau nambah berapa?
1: Habis hampir ngantuk nih, kerjanya masih ada.
0: Jangan sampai ngantuk, selagi masih ada bahana tidak boleh ngantuk ya.
1: Iya sih.
0: Ika, mau dengar lagu apa?
1: Manca aja Kak.
0: Judulnya apa tuh?
1: Tolong cariin Kak, yang dari Brian Adam, habis bagus semua.
0: Brian Adam. Brian Adam so. Lagunya rancak-rancak semua rata-rata ya.
1: Iya, bagus semua, pingin semuanya.
0: Mau semuanya?
1: Enggak bisa.
0: Oke.
1: Tolong pilihkan aja yang bagus. Habis ya, mau-mau bagus semua, enggak bisa dipilih.
0: Oke. Ada Please Forgive Me. Ada Everything I Do It For You.
1: Everything I do for you aja. Habis bagus semua.
0: Iya, yeah, everything I do it for you. Semua yang kulakukan hanya untuk kamu.

0: Mus,
1: iya.
0: Kok
1: kakak tahu? Orang Bali ada putu, ada nyoman, ada ketut. Ini ada ketutnya.
0: Karena saya kan
1: emangnya Kak Praja pernah ke Bali ya?
0: Saya lebih lama di Indonesia Timur dan Indonesia Tengah.
1: Mantap ya.
0: Itu ya.
1: Asal tahu semua.
0: Oke, terima kasih ya.
1: Hebat kakak ya.
0: Nanti kita dengerin lagunya ya.
1: Iya. Salamnya buat kakak aja deh.
0: Baik.
1: Banyak. Dan dia mau gabung semuanya aja. Kasih banyak ya kak ya.
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM makin mantap.
0: Oke. Ya, demikian ada Ika Tanjung yang pengen dengerin lagu dari Bryan Adams. Everything I do it for you. Lagu keren dari soundtrack film Robin Hood. Gitu dulu ya.

Lagu dari Aldi tadi ya, Garis Waktu. Oke, udah masuk playlist ya, nanti kita tinggal puter gitu ya. Ayo, siapa lagi yang mau join di Mouse, mau request Bahan FM ya, Rancak Bandang.

Nah, ini kayaknya ada yang mau nambah juga nih ya. Tambah cik katanya. Kalau di luar Sumatera Barat ya, kayak di Jakarta, di Semarang, di Surabaya gitu ya, istilah kata tambah cik itu paling apa ya, paling sering dilontarkan orang-orang non Padang gitu ya, non Minang gitu ya. Dia tahu apa itu istilah yang paling keren kalau berada di rumah makan ya, tambah cik katanya. Jadi bukan hanya di kita aja. Ini ada siapa nih, Aziza ya. Apa nih kata Aziza ya, Kak Praja titip salam juga dari Aziza Ramadhani di Tanah Hitam, Padang Panjang ya kak ya, buat artis favorit Aziza, Kak Reza Rahardian kak katanya. Oh, didengar langsung tuh sama Reza Rahardian tuh ya, yang juga lagi ngupingin bahan FM ya. Tambah satu lagi lagunya kak, dari Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, Kamulah Takdirku judulnya ya, khusus buat Kak Aldi dan istrinya ya kak ya. Oke. Dan salam spesialnya buat Kak Reza Rahadian yang juga salah satu artis favorit Aziza juga kak katanya. Asik. Didengar langsung tuh sama Reza ya. Reza tuh senyum-senyum kan. Oke, ya. Oh, Aziza juga kirim foto nih lagi bareng kedua ortunya sobat ya. Baik, Aziza minta lagu lagi dari siapa tadi ya? Raffi Ahmad ya. Kamulah Takdirku judulnya. Coba kita cek ada enggak lagunya ya. Saya enggak pernah putar lagu ini ya. Mana ya? Reza, Raffi Ahmad ya. Kamulah Takdirku. Raffi Ahmad berduet sama istrinya Nagita Slavina. Ini dia.

Kalau barusan Azizah request lagu dari Raffi Ahmad, datang ini ada pesan masuk di WhatsApp Bana datang dari Raffi. Tapi bukan Raffi Ahmad kayaknya. Oke, ya, namanya Raffi ini ya. Apa isi pesannya? Coba kita buka, kita klik dulu. Ini dia. Assalamualaikum, selamat malam Kak Praja katanya. Waalaikumsalam, selamat malam kembali Raffi ya. Kak, boleh minta lagu dari Karispati? Oh, boleh dong, itu kan grup band bagus. Kalau yang bagus pasti dikabulin, tapi kalau nggak bagus ya maaf aja gitu ya. Bukan di mana tempatnya. Judulnya Kesalahan Yang Sama. Wah, ini lagu kesukaan saya. Pas banget ini. Pasti diputarin deh ya. Raffi ya, Raffi di Koto Panjang ya. Koto Panjang. Kirim salam buat Rasa ya, buat Rasa apa Raisa ya? Oh, Rasa di belakang SMP 1. Dan juga buat Nadine di Tanah Batu. Dan juga salam buat Leni di mana nih? Di Tanjung. Waduh, salamnya buat cewek-cewek cantik aja nih semua kayaknya nih. Dari si Raffi ya. Ketahuan dah ya. Dan juga salam untuk semua pendengar Radio Bahana katanya si Raffi di endingnya ya. Oke, baik Raffi ya, minta lagu Kesalahan Yang Sama. Makanya salah jangan diulang-ulang ya. Cukup sekali aja salah yang sama ya. Jangan diulang-ulang ya. Oke, baik ya, kita akan dengarkan lagu pertama dulu di malam hari ini. Lagu request dari Jakarta ya. Dan untuk Bang Bung ya, Bung Zainal ya, di Mayora Building ya, dan Mogot Jakarta Barat bersama timnya di hari Minggu malam ini masih di Cangkolan ya. Cangkolan tuh ngerti gak ya? Di tempat kerja gitu ya. Buat Bung Zainal ya, ntar kita puterin lagu apa ya? Yang terakhir aja ntar ya, buat Bung Zainal. Yang spesial nanti dicariin ya. Oke ya, kita akan dengarkan lagu permintaan dari Aldi yang dinyanyikan oleh sobat yang lagi di sebelahnya dia, Reza Rahadian ya. Salam dari Bane FM buat Reza Rahadian ya. Kapan nih film barunya Reza ya? Ditunggu banyak nih di Padang Panjang ya. Garis Waktu, Reza Rahadian.

100,2 Bana FM Rancak Bana. Baru saja kita dengarkan Chris Patih dengan Kesalahan Yang Sama ya. Kalau tadi kita udah dengarkan lagu-lagu permintaan dari sobat-sobat semua di malam hari ini di acara MOS. Dan akhirnya kita sampai di penghujung acara ya. Penghujung acara, lagunya pilihan dari radio dong, dari Bana FM ya. Dan lagu ini untuk sobat Bana semua dimanapun berada ya. Mudah-mudahan di malam hari ini selalu berbahagia bersama keluarga, dan yang lagi dinas, baik itu di rumah sakit Diarsi atau rumah sakit umum Padang Panjang, tetap semangat ya walaupun malam hari ini dingin. Mudah-mudahan pelayanan terbaik selalu dilimpahkan untuk para pasiennya ya, dan juga para bapak-bapak terantip ya, yang menjaga keamanan pasar Padang Panjang ya. Apalagi besok adalah hari pasar ya, Senin. Tentu semua bersibuk ria di malam hari ini ya, tetap menjalankan tugas dengan baik ya. Dan begitu juga dengan bapak damkar ya, yang selalu standby. Semoga di malam hari ini tidak terjadi apa-apa dan bapak-bapak bisa standby saja di poskonya gitu ya. Selamat beraktivitas. Juga buat Bung Zainal and the gang ya, di Daan Mogot, Jakarta ya. Oke, salam hangat selalu dari Ranah Minang ya. Kita akan dengarkan lagu terakhir sobat. Dengan berakhirnya lagu ini nanti, maka rampung sudah acara MOS. Dan beberapa saat kemudian juga Bahana FM akan undur diri dari ruang dengar sobat Bahana dimanapun berada ya. Dan atas nama pimpinan dan seluruh kru Bahana FM, saya yang bertugas di malam hari ini aturkan terima kasih atas kebersamaannya di sepanjang hari ini.

Insya Allah jam 6 pagi Bahan FM akan kembali mengangkasa tentunya. Akhir kata, saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Malam hari ini nggak perlu begadang karena acara semifinal Piala Dunia tidak dilangsungkan malam hari ini ya, tanggal 15 nanti ya. Jadi ada waktu istirahat kita, tidak begadang, masa tiap malam begadang terus ya. Mendingan setelah bubar atau setelah bahana off di malam hari ini, kita tidur gitu ya. Oke. Dan sekali lagi, akhir kata di malam hari ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan lagu terakhir di malam hari ini.

Di sini, stasiun terkemuka LM Pangandaran Sunia segera meninggalkan Anda setelah 1080 menit menggetarkan dirgantara.

0: Lah, ini bagus gak?
1: Bagus.
0: Kalau yang ini, bagus gak?
1: Lumayan.
0: Kalau yang ini?
1: Sin, mau beli apaan sih? Ribet banget milihnya.
0: Iya nih, aku pengennya pernak-pernik yang unlimited gitu. Kan buat si doi. Kalau yang ini buat ayah, untuk alat-alat perlengkapan kantornya. Dimintain tolong gitu. Aku kan juga pusing milihnya. Takut dikomplain sama orang kantor ayah.
1: Ya elah, toko buku Rahmi dong.
0: Toko buku? Hello, hari gini toko buku banyak gak adanya kali.
1: Cindy, katanya update. Percaya deh sama aku, ke toko buku Rahmi aja.
2: Iya dong, di toko buku Rahmi semua pasti ada. Mulai dari alat tulis, buku, tersedia juga buku yang udah disampul. Selain itu, toko buku Rahmi juga menjual pernak-pernik unik dan lucu. Tentunya bisa langsung dikadoin. Malahan nih ya, saking lengkapnya, toko buku Rahmi